Radio Msambiki magaza vengiseti. Maraka mfukani ngunofa 90.9 KFM. Hama kutresentu zistenta metrushka on the media. Hi mama ni mahungu. Hi nazumati ndi mata kuwanda. Nkamu kwa maraka sihita ni uhashi kukila ania distritu uyashokwe. Nguko hizi wako mkuna vengiseti. Imane kanyasi tika ditambu da zasesh kajunyu. Nguhaizi wako mkona zasesh kajunyu. Ditsi kuda mwanana waditiku hombe Afrika. Ditsi kuda metikali. Ndi matingitingi kasi masakri di mweda. Kasi tindi matingi kasi tinga londe toka ditambu da nyasi kamalembe sana. Sengu tonetu hina aramba Elena Nyantumbu. Aje anini nawe lirandu kasikulingla kuwa litama liti mbiluni.

mahanyelo atu. Mahanyelo atu naonoko ubindula kungu radio Msambiki, utisako, sihena, miteto, milayo, ni mahanyelo abachopi. Mahanyelo atu naonoko ufala kuwa uningela tigondo kava pia.